0: Andai dia tahu, tembang cantik dari Kahitna mengawali program Suara Indonesia hari ini. Selamat sore dan selamat datang di Suara Indonesia 98,1 FM Radio 4EB di Kangaroo Point, Brisbane. Bareng aku, dia, sebagai host hari ini dibantu oleh panel operator kita, Regine, yang bakal nemenin para pendengar Suara Indonesia Radio 4EB di Rabu sore ini dengan obrolan seru dan santai. Tapi juga penuh cerita ya. Nah, apa tema kita hari ini? Tema kita yaitu diaspora entrepreneur. Telah hadir di studio narasumber seorang entrepreneur Indonesia yang tinggal di Brisbane, Pak Welly Cendana. Nah, selamat datang Pak Welly di Suara Indonesia Radio 4EB dan terima kasih ya sudah menyempatkan diri untuk hadir bincang-bincang dengan kami hari ini. Nah, Pak Welly apa kabar?
1: Baik-baik, apa kabar Bu Diah?
0: Baik-baik.
1: Terima kasih nih sudah diundang.
0: Terima kasih sudah menyempatkan diri dan datang. Long day Pak hari
1: ya,
0: ini?
1: Ya, oke lah, lumayan. Lumayan-lumayan. Ya, biasalah hari-hari kerja ya gini.
0: Ya, bahkan Sabtu pun juga kerja ya.
1: Ya, Senin sampai Sabtu kita, ya, 6 ya. Hari.
0: Hebat-hebat. Nah, mungkin Pak Welly bisa diceritakan kepada kami ini sedikit tentang awal mula kehidupan Pak Welly di Brisbane sebelum datang ke Brisbane, Australia. Kapan pertama kali datang ke Brisbane dan apa alasannya? Dan mungkin bisa ceritakan kepada kami kesan-kesan pertama waktu baru datang ke Brisbane dan khususnya dan kehidupan di Australia, gimana ceritanya tuh Pak?
1: Waduh.
0: Too long ago.
1: Ya lumayan ini, kalau kita ngomong dari awal, sebelum ke Australia ini saya bisa dibilang anak bandel ya. Jadi
0: jangan bandel Pak, kreatif aja.
1: Ya jadi di Indonesia sebetulnya lulus dari SMA, saya kuliah di Ubaya. Nah, sampai di Ubaya, saya masuk di teknik industri.
0: Ubaya tuh?
1: Universitas Surabaya.
0: Oh, oke. Okay.
1: Ya, Universitas Surabaya. Nah, itu...
0: Surabaya ya?
1: Iya, bonek-bonek. Iya, terus semester 3 saya merasa, ini bukan buat saya gitu, walaupun... IP-nya lumayan lah, 3,8 lebih, hampir 3,9 waktu itu di Indonesia, tapi...
0: That's very high for the yang orang bandel ya.
1: Tapi enggak suka, jadi saya
0: suka,
1: memutuskan
0: ya.
1: ODW, orang Indonesia, orang Surabaya bilang ODW. OD.
0: Oke.
1: Gitu. Okay. Jadi terus sempat kerja sebentar. Saya memang dari dulu kepinginnya bisnis.
0: Yeah.
1: Dan merasa kuliah waktu itu tidak sesuai sama yang saya inginkan, bisnis, teknik industri.
0: Udah
1: saya
0: semester 3 tuh padahal ya?
1: Sudah semester 3. Terus saya akhirnya memutuskan berhenti.
0: Oke.
1: Okay. Dari berhenti itu masuk ke pasar lah, jualan apa, ikut truk apa segala. Kan kita ada bisnis keluarga di sana.
0: Uh-huh.
1: Nah, terus kebetulan ada saudara sepupu dari Brisbane datang ke Surabaya bilang, oh iya dulu bisa ke Brisbane semua biaya sendiri segala macam gitu kan. Terus papa bilang, kamu mau ke luar negeri? Saya kepinginnya dulu itu Amerika atau Kanada gitu kan.
0: Iya.
1: Tapi papa nggak, karena saya bandel, jadi papa
0: nggak pernah dikirim jauh-jauh.
1: Iya, jadi dan juga nggak ada keluarga di sana yang lapor kalau sampai saya macem-macem gitu kan.
0: Oke. Okay.
1: Dan di sini karena ada sepupu, jadinya ya udah kirim ke Australia aja.
0: Iya.
1: Terus ceritanya itu ya setengahnya dibohongin sebetulnya, karena sampai Australia, begitu sampai Australia cuma dikasih tiket, one way tiket. Terus uang sekolah semester pertama. Sama uang saku $1,000.
0: Wow.
1: Tapi memang dari awal sudah diomongin seperti itu, tapi nggak diomongin kalau sampai sini itu nggak boleh pulang kalau nggak lulus.
0: Wah, keras gitu. Juga ya. Ini
1: jadi,
0: papa ya?
1: Ini papa.
0: Wow, okay.
1: Jadi sampai sini ya modal $1,000 itu sampai sekarang. Jadi $1,000 nggak pernah dikirim lagi. Jadi uang sekolah semua bayar sendiri, uang kuliah bayar sendiri. Jadi ya kerja terus gitu kan. Terus... sampai sini semester pertama.

0: Belajar kan dari situ.
1: Iya, memang. Ya.
0: Kalau kita lihat sekarang, Pak, tapi pada saat menjalaninya susah ya, Pak, pada saat itu.
1: Kebetulan saya ini sebandel-bandelnya kalau Papa bilang A, saya pasti lakukan A gitu. Jadi, walaupun misalnya nih kita keluar terus tiba-tiba Papa SMS, saya pasti langsung pulang, nggak pakai tanya, langsung pulang gitu. Saya nurut kalau sama Papa.
0: Oke.
1: Gitu. Walaupun nggak pernah Papa nggak pernah main tangan, tapi nurut, nggak.
0: Bandel. Jadi... tapi ya, oke, selalu ini. Wah, terima kasih Pak Welini. Kita tahan dulu, kita akan lanjut ngobrol tentang awal perjalanan bisnis dari Pak Weli di segmen berikutnya. Stay tune terus di Suara Indonesia 98,1 FM Radio 4EB Kangaroo Point Brisbane. Kita dengarkan dulu lagu berikutnya, Lilin-Lilin Kecil.

0: Disiarkan dari Kangaroo Point, Brisbane, Australia, inilah Suara Indonesia for EBFM 98.1.
1: Itulah lagu Lilin-Lilin Kecil yang dinyanyikan oleh Krisya, karya almarhum James F. Sunda yang baru saja berpulang. Masih dengan saya, Diah, kita balik lagi nih ke obrolan kita hari ini di Suara Indonesia 98.1 FM di Radio 4EB Brisbane. Pak Welly, nah bisa diceritakan kapan mulai tertarik untuk menjadi entrepreneur atau pengusaha? Selepas kan awalnya kan datang sebagai student ya.
2: Betul.
1: Nah itu kapan mulai tertarik untuk menjadi pengusaha?
2: Sebetulnya dari awal memang sudah tertarik sebagai entrepreneur. Makanya di Indonesia kan putus kuliah gara-gara itu. Saya masuk kuliah teknik industri dengan anggapan akan diajarin untuk bangun pabrik, ceritanya gitu. Ternyata waktu sampai di dalam kok beda, makanya saya putus kuliah gitu.
1: Terus langsung
2: berbisnis. Kalau di Australia mulainya itu dari obrolan santai di dapur. Jadi tahun 2008 saya hampir lulus, pada saat itu belum lulus. Terus bisnis partner saya waktu itu di bisnis restoran ngobrol sama saya di dapur gitu aja. Papaku suruh buka bisnis nih. Saya bilang, bisnis apa? Aku nggak ada modal gitu kan.
1: Yeah.
2: Tenang. Nanti aku ngomong sama papa gitu. Dari situ aja terus kita nyoba cari. Pada saat itu saya masih umur baru 23 tahun.
1: Muda sekali.
2: Baru 23 tahun, bisnis partner saya pada saat itu masih 20 tahun. Bisnis partner satu lagi masih umur 21 tahun. Mulailah kita cari gitu kan, ke brand A, brand B, brand C gitu, sampai mereka semua nolak kita karena kita dipikir terlalu muda gitu kan.
1: Belum ada pengalaman.
2: Betul. Terus habis gitu akhirnya kita waktu itu kan kerja di restoran, jadi di franchise yang sama, nggak usah sebut nama lah ya kan. Kita akhirnya ngomong sama pada saat itu regional manager di situ, namanya Warwick Jones. Saya sampai sekarang pun selalu sebut-sebut namanya karena dia yang pertama kali lah buka jalan gitu. Jadi dia yang istilahnya mempertaruhkan karirnya dia untuk backup kita waktu itu. Udah kalian percaya
1: sangat
2: sama.
1: Sangat berjasa untuk awal mula karir ya.
2: Betul, jadi dia bilang udah coba karena Welly ini... saya tahu dia manage restoran dan setiap kali diaudit selalu 95% ke atas gitu. Jadi nilai audit saya selalu terbaik gitu kan. Jadi ya itu mulai berbisnis di bisnis restoran sekitar 10 tahun. Tapi 2009-2010 kita udah menang nomor 1 restoran di franchise itu di Queensland. Terus juga
1: di kota Brisbane ya?
2: Di kota Brisbane, Queensland, seluruh Queensland.
1: Statewide
2: waktu itu.
1: Terus
2: juga ada pertandingan Master Griller waktu itu. Kita juga 7 tahun berturut-turut nomor 1. Terus 2012
1: Se-Queensland
2: 2012 kita tanding nasional, internasional. Kita nomor 3 internasional. Dan juga Franchisee of the Year pada saat itu 2012 gitu. Jadi memang dari bisnis dari awal, we want to do the right things. Kita memang mudah gitu kan, mungkin lebih baru, lebih muda, lebih nggak ada pengalaman, tapi we know how to do things right and we know how to do it properly gitu. Jadi dari awal memang memang sudah entrepreneur. Terus 2017 kita melihat perubahan lah di bisnis restoran itu kan. Terus akhirnya saya mikir-mikir lagi apa ya yang saya suka ya. Nah, saya di bisnis restoran itu enggak saya bagian negosiasi gitu kan. Bagian negosiasi supplier, negosiasi landlord, minta landlord contribution waktu kita shop fitting segala macam gitu.
1: Banyak
2: kan.
1: Banyak berhubungan dengan orang-orang di luar.
2: Betul.
1: Komunikasi.
2: Betul, ya. Sama juga interview staff. Kita kan at one point kita sebenarnya mempekerjakan 100 orang lebih gitu.
1: Jadi untuk production, terus udah gitu untuk apa namanya juga HR ya, berkecimpung di situ. Semua marketing
2: namanya,
1: juga ya
2: namanya small business. Jadi kita pakai topi macam-macam ya.
1: Iya, iya. Kita doing everything.
2: Kita bosnya, kita manajernya, kita kitchen hand-nya, kita tukang cuci piringnya, yeah. Kita tukang cucinya juga.
1: All rounder ya. Tapi dari situ kan banyak belajar, Pak.
2: Betul,
1: ya.
2: Betul, betul. Yeah. Nah, terus dari situ yaitu 2017 kita melihat perubahan, akhirnya kita udahlah ke bisnis real estate aja karena kan itu yang kita bikin hari-hari kerjanya kita yang negosiasi gitu. Yeah. Tapi satu hal yang paling kita pelajarin di bisnis restoran, kalau kita flashback lagi, di bisnis restoran pun pada saat itu di franchise, kita shop yang menjadi acuan untuk di training orang yang masuk di franchise system. Jadi semua, walaupun mereka kerja ke head office, mereka mau jadi franchise, itu selalu di training di tempat kita. Jadi memang di restoran yang brand yang kita bangun sendiri pun saya yang bikin prosesnya gitu, saya bikin sistemnya gimana, istilahnya kitchen hand aja bisa menghasilkan steak yang seperti chef bikin gitu. Ah itu tidak perlu jadi chef, tapi kalau langkahnya betul pasti jadi. Itu juga yang diterapkan di
1: ada bisnis. Standarisasi ya,
2: betul,
1: jadinya.
2: Betul, jadi itu juga yang diterapkan di bisnis yang sekarang ini gitu.
1: Bisnis real estate ya.
2: Betul.
1: Yang sampai sekarang dilakukan ya.
2: Iya. Yeah.
1: Nah, jadi dari bisnis restoran pindah ke bisnis real estate itu tahun 2017 ya?
2: 2017 ya. Part-time sebetulnya.
1: Part-time.
2: Masih part-time.
1: Terus apa yang menginspirasi untuk pindah? Tadi udah disebutkan belum?
2: Iya.
1: Pindah itu.
2: Iya.
1: Kenapa?
2: Jadi perubahannya itu 2017 kalau ingat mulai di Australia itu banyak delivery. Deliveroo, Uber Eats, Menulog semua. Lah itu sebagai...
1: 2017 ya? Iya, iya.
2: Iya, sebagai bisnis yang... istilahnya medium size ya, kita masih medium size, masih sedang lah gitu, nggak terlalu besar-besar amat. Lah kita kan mempekerjakan banyak orang, otomatis profitability kita turun sekali gitu, karena
1: make
2: pada
1: sense,
2: saat awal-awal mereka mau menembus market untuk delivery itu, mereka minta top line, jadi bukan nggak ada, dia sudah charge customer, tapi juga charge restoran gitu kan. Lah saya melihat wah ini terlalu itulah, kita harus stay small atau harus benar-benar besar gitu,
1: jadi sementara memotong marginnya itu yang jadi pemicu untuk beralih bisnis ya.
2: Betul, itu jadi pemicu. Terus juga kita ada bikin kesalahan beberapa langkah gitu kan, karena namanya masih muda gitu kan, merasa kita semua pasti jadi gitu kan, ternyata bisnis nggak seperti itu,
1: benar.
2: Kita we learn the hard way, tapi at the same time we couldn't wish for anything else gitu.
1: Jadi dari 2017 sampai sekarang ya tetap bisnis real estate.
2: Betul
1: gitu ya.
2: Betul.
1: Apa yang membuat bisnis itu berbeda? Mungkin bisa singkat saja Pak sebelum kita mau ambil segmen berikutnya nih.
2: Iya, nggak apa-apa. Yang kalau bisnis sekarang kita value yang kita pegang itu honesty, integrity, family. And then also hungry and humble, gitu. Jadi kita benar-benar kita absolute honesty. Jadi semua yang kita katakan harus jujur apa adanya. Kita jangan bohong-bohong. Integritas juga, apa yang kita lakukan orang nggak lihat harus sama kalau dilihat orang. Sama kita treat everyone, our team, our client as a family. Terus juga notabene di real estate kan banyak nih yang wah kayak itulah on the high horse segala macam. We like our team to be humble gitu, karena pada dasarnya kita cuma numpang lewat kok di sini kan gitu.
1: betul,
2: walaupun humble tetap harus lapar gitu. Harus tetap hungry for improvement gitu.
1: Wah, terima kasih Pak. Menarik banget ya, jadi bisa menjadi inspirasi nih untuk kawula muda, teman-teman student Indonesia kita di Brisbane yang masih belum tahu nih untuk karir selanjutnya apa. Mungkin bisa jadi pilihan ya. Dan bisa berubah, nggak harus sama, tapi sesuai disesuaikan dengan kebutuhan situasi. Nah, sebelum kita masuk ke obrolan berikutnya, yaitu tantangan dan adaptasi serta perjalanan dan perkembangan bisnis yang dihadapi oleh Pak Welly, kita dengarkan dulu lagu Nuansa Bening karya Kinan Nasution yang dipopulerkan oleh almarhum Vidi Aldiano. Selamat menikmati.

0: Disiarkan dari Kangaroo Point, Brisbane, Australia, inilah Suara Indonesia for EBFM 98.1.
1: Oke, masih bersama saya Dia dari Suara Indonesia 98.1 FM Radio 4EB Brisbane. Sebelumnya aku mau mengingatkan untuk kalau ada masukan kita bisa di email ya di suaraindonesia.qld@gmail.com atau follow juga IG kita, Instagram kita yaitu @suaraindonesia.qld. Dan masih bersama kita tamu kita Pak Welly, salah seorang pengusaha diaspora Indonesia yang tinggal di Brisbane. Nah, tadi kan sudah disebutkan ya tahun 2017 part time pindah ke bisnis real estate dan 2019 mulai full time ya.
2: Betul.
1: Benar-benar. Oh, ini 100% nih.
2: Iya, all in.
1: Nah, all in, all in. Mungkin Pak Welly bisa kasih tahu kita nih, tantangan terbesar apa pada saat memulai bisnis real estate itu di Brisbane? Apakah ada kendala ya budaya atau bahasa, you know?
2: Iya. Sebetulnya tantangan terbesar bukan dari real estate-nya, tapi dari sisa-sisa, istilahnya sisa-sisa keruntuhan bisnis restoran gitu.
1: Oke.
2: Okay. Jadi banyak yang nggak tahu sebenarnya bisnis restoran setelah saya grow sampai 7 itu akhirnya kita crash and burn gitu. Jadi benar-benar collapse.
1: Right.
2: Kita totally collapse, di mana tantangan terbesar itu sebenarnya melihat pada saat kita jatuh banyak orang-orang yang kita kenal yang notabene-nya wah, waktu kita di atas, ajak makan lah, gini lah, gitu. Itu buang muka sama kita. Terus yang kita pikir teman, ngajakin bisnis real estate, ternyata cuma untuk memanfaatkan kita.
1: Yeah.
2: Itu tantangan terbesar sebenarnya. Melihat wajah manusia sebenarnya, gitu lah.
1: Yeah,
2: yang
1: the true color.
2: Betul,
1: yeah.
2: Betul. Jadi itu tantangan terbesar. Tapi ya, di lain itu juga kita kan, istilahnya tidak punya nama, baru memulai dari awal, ya kan. Terus habis itu juga banyak yang sudah 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun, bahkan sudah ya istilahnya sudah orang Surabaya bilang ngoyot gitu kan, berakar gitu. Ya itu yang ya kita
1: tantangan. Jadi sebagai rookie harus, ya, rookie-nya.
2: Betul, betul.
1: Dan besar itu banget tantangannya berarti rookie.
2: Dan kita juga relatively no brand, jadi saya pada saat itu juga memutuskan tidak masuk kembali kayak ke bisnis restoran, pegang franchise besar atau apa. Jadi saya benar-benar start everything from scratch gitu.
1: Jadi benar-benar mengubah mindsetnya, itu kan bisnis yang berbeda ya dari yang sebelumnya.
2: Betul.
1: Mengubah mindsetnya juga.
2: Sebetulnya bukan bukan dari rubah mindset, terus terang Bu Dia, karena entrepreneur is entrepreneur gitu. Jadi tetap sama aja mindsetnya, tetap sama.
1: Oh, mindset ya.
2: Tetapi yang kita rubah itu ya approach-nya kita gitu kan. Karena perbedaan di bisnis restoran, kita istilahnya nunggu bola gitu kan. Orang datang ke restoran kita serving, enak makanannya gitu kan. Sedangkan bisnis real estate, kalau apalagi awal-awal, kita yang kejar bola terus kan.
1: Benar-benar.
2: Dan orang-orang di restoran paling datang nggak enak, nggak balik lagi.
1: Nggak datang lagi.
2: Gitu kan. Kalau di bisnis real estate, mereka nggak akan pernah datang ke kita, apalagi kita nggak ada nama. Jadi kita yang kejar dan ditolakin. Dan ya itulah awal-awal.
1: Kebayang itu dari awal-awal itu lebih dari 6 hari kali ya kerjanya, Pak.
2: Ya, saya waktu awal-awal, prinsip saya ini paling gampang, I will outwork everyone. Walaupun saya tidak ada skill pada saat itu, tidak ada pengertian saya cukup dangkal tentang real estate, tapi saya mampu bekerja keras. Orang bekerja 8 jam, saya kerja 16 jam.
1: Wow.
2: Jadi that's what get me started initially gitu. Jadi prinsip saya outwork everyone, out-improve everyone, out-strategize everyone. Terus yang paling terakhir, I have to outlast everyone. Jadi yang lain udah berhenti, saya jalan terus. Persisten juga gitu kan.
1: So being ahead,
2: Not only being ahead, cuma basically yang lain sudah stop, saya jalan terus gitu. Yeah. Jadi nggak berhenti, kayak ya kayak energizer bunny lah gitu.
1: Itu pernah merasa menyerah nggak Pak? Lelah dan menyerah gitu, pernah nggak merasa begitu? Mungkin di tahun-tahun pertama kedua.
2: Bisa dibilang keunggulan saya, tapi juga keuntungan, tapi juga sesuatu yang chip on the shoulder. Saya tidak ada option untuk menyerah.
1: Okay.
2: Pada saat saya jatuh di bisnis restoran itu, kalau nanti off air saya tunjukkan bank account saya itu cuma sisa $4 aja. Waduh. Di seluruh bank account.
1: Yeah.
2: Saya punya istri yang full time, ibu rumah tangga.
1: Yeah.
2: Karena dari awal memang saya kepinginnya dia ngurusin anak. Saya juga punya dua anak. Rumah hilang, mobil hilang, semua habis. Nggak ada sempat mikir untuk menyerah. Kalau menyerah,
1: There's no other way.
2: Jadi,
1: that's the bottom, right? That's
2: benar-benar,
1: the bottom. You have to
2: benar-benar get up. Pada saat itu do or die. Gitu. Dan pada saat saya berpikir-pikir lagi, apa sih, toh saya datang ke Australia cuma bawa uang 1,000, putihnya bisa hidup, pasti saya bisa bangkit lagi. Gitu.
1: Ini bikin saya terharu nih, sampai sebegitu besarnya gitu, perjuangannya. Nah, selanjutnya, nah itu tadi kan sampai rock bottom ya, hal apa yang paling membantu dalam perjalanan bisnis ini?
2: Itu tadi kembali ke honesty. Jadi walaupun bisnis restoran kita hancur dan lain-lain, kebetulan kita nggak pernah bohongin orang, nggak pernah makan duit orang gitu kan. Jadi pada saat itu orang yang kita tidak menyangka akan membantu malah membantu kita gitu. Jadi they open the door for us gitu kan. Terus juga ya yang paling saya ingat waktu awal-awal ya, apalagi waktu saya benar-benar memutuskan full time, ada Pak David Wijaya, ada Om Vincent Sudarmana gitu kan, terus ya sama beberapa investor-investor restoran yang sempat waktu itu juga istilahnya bukain jalan gitu kan, ya gitu. Terus yang paling besar itu kebetulan karena saya dikenal cukup jujur dan apa adanya, ada salah satu pengacara yang mengenalkan kita ke developer. Jadi pada saat itu yang
1: titik balik ya, itu titik baliknya balik terbesar dalam perjalanan bisnis ini ya.
2: Betul,
1: ya.
2: Betul. Jadi along the way banyak yang bantu, tapi di satu sisi juga berdoa nggak pernah berhenti ya. Jadi ya berdoa terus, istilahnya ya
1: tetap percaya ya bahwa
2: jadi gimana kita apalagi orang Indonesia keunggulan kita ini kita percaya Tuhan gitu kan. Jadi ya berdoa nggak berhenti lah gitu.
1: Nah itu salah satu titik balik terbesar ya, dan itu pencapaian terbesarnya. Apa pencapaian terbesarnya gimana, ada
2: ya,
1: setelah
2: ada,
1: itu
2: ya ada sih itu titik balik.
1: Titik balik kita. Terus bergulir lah itu ya.
2: Ya, bergulir.
1: One after another.
2: Ya, kebetulan
1: benar-benar bersyukur
2: orang,
1: ya.
2: Orang bilang once the blessing is open, the floodgate is open gitu kan. Jadi betul-betul akhirnya ya semua jalan kayak terbuka lebar gitu.
1: Jadi bisa ya dari bangkit dari situ.
2: Iya.
1: Iya. Wah, nggak sangka nih, saya baru dengar pertama kali nih. Saya sudah lama ketemu Pak Welly, tapi baru dengar yang ini. Okay, sekarang kita tahan dulu sebelum masuk ke segmen berikutnya. Kita dengarkan lagu yang satu ini dari Chandra Darusman, yaitu berjudul Kau. Selamat menikmati.

0: Disiarkan dari Kangaroo Point, Brisbane, Australia, inilah Suara Indonesia for EBFM 98.1.
1: Oke, itulah tembang Piawai tahun 80-an karya Chandra Darusman, Kau. Masih di Suara Indonesia 98.1 FM Radio for EB Brisbane. Bersama saya, Diah, masih bincang-bincang dengan tamu kita, Pak Welly Cendana. Pak Welly, seberapa besar ya budaya Indonesia mempengaruhi bisnis Pak Welly, dan apakah komunitas Indonesia di Brisbane berperan dalam perjalanan bisnis Pak Welly?
2: Sebentar, tadi pertanyaan yang pertama apa tadi?
1: Seberapa besar pengaruh budaya Indonesia terhadap bisnisnya, yeah, Pak Welly?
2: Yeah. Sebenarnya besar sekali gitu. Kita di real estate, karena kan market saya pada awalnya itu bukan orang Indonesia ya. Jadi saya, market saya benar-benar orang lokal.
1: Yeah.
2: Jadi justru terbesar pada saat awal-awal itu 95% market saya orang India. Gitu. Budaya Indonesia yang paling menonjol yang buat saya bisa tembus market pasar lokal itu karena orang Indonesia kan terkenal santun.
1: Iya. Yeah.
2: Jadi kita nggak nyolot gitu loh.
1: Iya, iya, iya.
2: Sementara namanya real estate agent, apalagi kalau udah jual beberapa gitu kan, mulailah dia belagu gitu kan.
1: Iya, iya, iya.
2: Jadi makanya in one of the core value kita bilangnya harus humble gitu, karena ngapain sih nyolot-nyolot gitu loh. Ya itu, itu budaya Indonesia yang terbesar yang itu. Dan juga kita orangnya itu, orang Indonesia ini tahu terima kasih gitu loh.
1: Iya, iya.
2: Kita tahu bersyukur.
1: Ya.
2: Itu juga yang membantu kita, di mana setiap kali ada penjualan kita berhasil close apa segala, kita selalu bersyukur, selalu very grateful, kan?
1: Tata krama orang Indonesia santun.
2: Betul,
1: ya.
2: Betul. Ya, ya, itu, ya, itu yang paling terbesar ya.
1: Ya,
2: ya. Yang kurang menguntungkan itu kita kecenderungannya tidak suka frontal.
1: Ya.
2: Padahal walaupun kadang-kadang diperlukan gitu, kita perlu jadi tough nail juga kan gitu, ya, kan, ya. Apalagi kalau handle pegawai, handle apa, kadang-kadang itu perlu.
1: Atau customer yang sangat sulit.
2: Betul, ya. Itu yang kita, saya belajar dari orang lokal gitu.
1: Ya, okay.
2: Karena orang Indonesia kecenderungannya kita nyantai banget gitu kan.
1: Tidak konfrontasi gitu.
2: Betul,
1: langsung,
2: betul. Ya. Apalagi saya dari Surabaya kan, Jawa ya. Saya sendiri udah dibilang orang Surabaya lebih frontal kan dibandingkan Jawa-Jawa lainnya gitu kan.
1: Iya, benar, benar. Tapi juga masih halus.
2: Tapi
1: di
2: dibandingkan
1: sini,
2: iya, dibandingkan di sini masih gitu.
1: Iya, iya.
2: Kebetulan juga mama orang timur kan, dari Maumere, dari Nusa Tenggara Timur. Itu lebih frontal lagi sebenarnya dibandingkan orang Surabaya gitu kan.
1: Iya.
2: Tapi ya tetap masih kalah sama orang sini.
1: Tapi berubah enggak Pak sekarang? Itu kan dari awal-awal.
2: Iya.
1: Mungkin
2: bisa dipelajarin lah, kadang istilahnya kita jalankan bisnis, kita harus membawa personality yang berbeda gitu kan, pada saat kita menghadapi situasi seperti yang kita perlu tunjukkan kita tough nail, ya we have to do it gitu.
1: Mungkin karakter itu yang unik, jadi orang juga ingat ke Pak Welly, wah Pak Welly santun ini. Aku lebih senang dealing dengan Pak Welly karena lebih santun, lebih sabar, itu nggak terlalu nyolot kan, istilahnya nyolot.
2: Betul,
1: ya.
2: Betul.
1: Ya mungkin itu yang jadi salah satu apa namanya kelebihan kali Pak terus komunitas Indonesia, pertanyaan kedua tuh Pak, komunitas Indonesia di Brisbane itu berperan nggak dalam perjalanan bisnis Pak Welly?
2: Awalnya sih ya seperti saya bilang tadi kan, kita nggak fokus ke komunitas Indonesia. Terus seiring berjalannya waktu, ada beberapa pencapaian, kita mulai dikenal jadi agency of the year-nya suburb tertentu gitu kan,
1: Homeview,
2: Eden's Landing, kita termasuk top 10 di Queensland, kita top 5 di Brisbane, terus habis itu di Australia kita juga top 100. Tahun lalu kita nomor 80 sekian, tahun ini nomor 43 sebagai agency berdasarkan customer satisfaction
1: di terus, seluruh Australia.
2: Ya, di Australia. Okay. Tapi itu berdasarkan bukan volume ya, berdasarkan yeah. customer satisfaction ya.
1: Oh, oke. Okay.
2: Terus yeah. Kita juga tahun ini kan menang Rising Star Agency of the Year dari oh. itu butik-butik agency. Yeah. Nah, itu ya, akhirnya ada pencapaian yang membuat komunitas pelan-pelan juga mendukung gitu kan. Tapi yeah. pada dasarnya sebetulnya ini yang anggapan yang salah menurut saya. Kalau kita berbisnis, kita menganggap oh komunitas kok nggak dukung kita sih gitu. Mm. Karena sebetulnya kebalik gitu. Kita giver's gain kan. Kita kasih dulu dong. Give dulu gitu.
1: Yeah.
2: Walaupun tidak ada return-nya, you giving back to your grassroots.
1: Tapi
2: gitu
1: mestinya
2: kan.
1: Ada kesadaran juga dari komunitas karena kita Indonesian support Indonesian.
2: Betul, betul. Yeah. Ya, itu yang memang perlu digalakkan. Tapi pada dasarnya kalau sebagai entrepreneur, saya merasa jangan mikirkan itu dulu. Nanti akan kembali dengan sendirinya.
1: Iya,
2: gitu.
1: Betul.
2: Ya kan? Kalau yeah. kita dari awal, oh kita cuma involve di community karena mengharapkan bisnis, tidak akan jalan gitu.
1: Yeah,
2: sebagai
1: yeah.
2: komunitas ini akhirnya cuma siapa yang kasih lebih banyak keuntungan kan yeah, gitu.
1: Yeah, yeah.
2: Ini yang sebetulnya yang perlu kita benar-benar tunjukkan terutama di yeah. komunitas kita sendiri kan. Di mana yeah, yeah. ya ayolah ini komunitas Indonesia enggak gede-gede amat kok gitu kan yeah, di yeah. di Brisbane ini enggak gede-gede amat.
1: Kita saling
2: amat.
1: Dukung ya Pak ya.
2: Iya. Yeah. Dukung dululah gitu. Yeah. Yang bisa istilahnya yang bisa beri-beri yeah. dulu.
1: Iya. Yeah. Selama saya tahu Pak Welly dari saya kan aktif juga di organisasi PIQ. Mm-mm. Selama saya tak kenal Pak Welly, saya selalu always have a very good experience with you.
2: Thank you.
1: Kesantunan itu itu yang ter apa ya yang saya rasakan dari Pak Welly, honesty, humble. Mm-hmm. Itu tadi cerita-cerita tadi saya enggak tahu itu humble banget saya benar-benar. Jadi saya always have a good experience with you. Mm-mm. Dari komunitas ya Pak ya.
2: Yeah.
1: Itu mungkin
2: yeah. Yang penting kita yang bisa kasih ya kasih gitu kan
1: yeah.
2: apa yang bisa kita bantu
1: yeah.
2: tidak selalu material kadang-kadang cuma yeah. just being present gitu kan just being there support the community kadang-kadang
1: yeah.
2: mereka cuma butuh istilahnya helping hand apalagi yeah. kayak student-student mereka
1: betul.
2: Mengadakan acara segala macam kadang mereka nggak ngarepin duit kok cuma
1: yeah.
2: mereka mengharapkan komunitas kita mendukung
1: support
2: memberi yeah. pertolongan gitu yeah. kan
1: promote the event
2: komunitas yeah. ya kan gandeng sana gandeng sini
1: yeah. kasih
2: tunjukkan
1: nasihat petunjuk ya
2: betul
1: yeah,
2: dari
1: betul.
2: Situ nanti toh yeah, kalaupun nggak balik dari komunitas pasti dari yang lain balik kok gitu
1: ya yeah, betul betul saya setuju. Nah nggak terasa udah di hampir di penghujung acara kita ya sore ini Pak ya, kita dengarkan dulu tembang jazz dari Januari Christie judulnya Melayang. Selamat menikmati.

0: Disiarkan dari Kangaroo Point, Brisbane, Australia, inilah Suara Indonesia for EBFM 98.1.
1: Okay, masih dengan saya Diah di Suara Indonesia 98.1 FM Radio 4EB Brisbane. Dan bersama saya masih ada Pak Welly Cendana. Nah, kita udah di ujung penghujung acara nih Pak, nggak kerasa ya, ngobrol-ngobrol udah hampir sejam. Nah, sebelum kita tutup, kita akhiri dengan beberapa pertanyaan. Actually, dua pertanyaan nih Pak. Pertama, apa arti kata sukses bagi Pak Welly? Dan yang pertanyaan kedua, pesan apa yang ingin disampaikan oleh Pak Welly untuk para pendengar, khususnya para calon pengusaha yang berpikir untuk menjadi pengusaha di Australia?
2: Arti sukses kayaknya setiap masa dalam hidup beda-beda ya.
1: Setiap masa.
2: Kalau waktu pertama kali datang ya pingin lulus gitu kan.
1: Sukses.
2: Kalau nggak lulus nggak boleh pulang kan.
1: Iya.
2: Pada saat restoran ya pingin menang lomba-lombanya restoran gitu kan, itu sukses gitu kan.
1: Iya, iya.
2: Pada saat jatuh bangkit lagi gitu kan, itu arti sukses pada saat itu, iya. Gitu. Kalau sekarang sih saya ini pingin benar-benar empower a lot of individual, makanya saya in the mode of recruiting segala macam, karena kita mau tunjukkan gitu dengan sistem yang kita punya, dengan proses yang kita punya, how we can help each individual the best they can be gitu. Jadi kita percaya PB, kita ngomongnya PB, personal best gitu.
1: Yep.
2: Jadi yang terbaik, diri kita yang terbaik itu seperti apa sih? Nggak perlu kita compete sama orang lain, tapi yang terbaik yang kita bisa capai apa?
1: Jadi munculkan versi terbaik Anda masing-masing.
2: Betul, yeah. Betul. Nah, itu yang kita benar-benar pump terus di tim kita.
1: Yeah.
2: Dan puji Tuhan, so far kita menghasilkan petarung-petarung tangguh di brand kita gitu, di mana yang top 1% of the real estate agent di Australia gitu. Kita udah ada 2 di bisnis kita yang nggak seberapa besar, kita sudah ada 2 di brand kita sendiri gitu. Jadi
1: sukses. Hebat juga kita bersaing dengan diri kita sendiri ya.
2: Betul.
1: Jangan lihat orang untuk bersaing, tapi bersaing di dalam diri sendiri.
2: Betul.
1: Terus jadi versi terbaik kita keluar gitu ya.
2: Betul. Konsepnya Y plus 1. Jadi yesterday plus 1 gitu. Jadi ya 1% setiap hari lah gitu. Yang penting hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Gitu. Konsepnya gitu aja, enggak usah muluk-muluk gitu kan. Yaudah yesterday plus 1 aja dulu.
1: Okay.
2: Gitu.
1: Ingat ya Regin. Dia yang paling muda di sini, Pak.
2: Terus kalau pesennya untuk entrepreneur, it's not always sunshine and rainbow. Gitu. Kadang-kadang kita mau masuk ke bisnis ini beranggapan wah mau buat big money segala macam, it's always come with the package gitu kan. Pasti ada kegagalan, pasti ada kesulitan,
1: yeah.
2: Dan sorry to say, it's not for everyone, tapi kalau memang kita ada passion, ada obsession ke sana, do it. Tapi masuk di ranah pengusaha atau entrepreneur dengan pemikiran 5 tahun pertama itu bakal berat sekali gitu. Jadi untuk membangun bisnis 5 tahun pertama berat sekali, 5 tahun berikutnya lebih berat lagi.
1: Oh gitu. Kirain setelah 5 tahun itu mulai ya okay, bagus.
2: Enggak.
1: Ternyata
2: jadi,
1: lebih berat,
2: lebih
1: ya.
2: Lebih berat. Jadi karena kita harus benar-benar revamp ourselves gitu kan. Terus yang kedua, ketiga
1: Pak.
2: Ya, itu selain 5 tahun pertama, banyak orang itu berpikir entrepreneur itu kerjaan part-time atau full-time gitu kan.
1: Iya.
2: Tapi pada kenyataannya kalau memang kita mau jadi entrepreneur, itu bukan full-time, tapi all the time gitu.
1: All the time. Remember that, Regin?
2: Gitu. Jadi
1: all the time.
2: Kita harus bisa embrace itu sebagai itu lifestyle kita gitu. Karena kita apalagi sebagai business owner, sebagai entrepreneur, kita ini makan paling terakhir gitu. Kadang-kadang semua pegawai makan, kita nggak makan gitu kan. Dan that's what it is gitu. Jadi jangan beranggapan, oh kalau kita mau sebagai pengusaha makan dulu, terus terang jangan deh jadi pengusaha gitu, jadi jadi you know, employee aja, jadi pegawai aja gitu, karena kasihan nanti yang dipimpin gitu kan.
1: Iya, iya, benar-benar
2: gitu, karena leader always eat last.
1: Yep.
2: Put it that way.
1: Iya, iya.
2: Gitu.
1: It's not easy, isn't it, to be leader? Oke, okay, terima kasih banyak nih Pak Welly udah sharing cerita hari ini. Pokoknya seru banget ya, banyak masukan yang kita, banyak pelajaran, masukan yang kita terima hari ini. Dan untuk para pendengar yang udah setia dengerin, terima kasih. Dan mungkin untuk para pendengar yang mungkin ingin memulai usaha di Australia, semoga ceritanya Pak Welly ini bisa menjadi masukan atau inspirasi ya Pak ya, untuk kita semuanya juga. Semoga bermanfaat. Nah, udah di penghujung acara, saya Diah dan panel operator Regin dan berserta Pak Welly, kita pamit undur diri dan sampai ketemu di perbincangan Diaspora Entrepreneur berikutnya. Selamat beristirahat dan sampai jumpa di Suara Indonesia 98,1 FM di Radio 4EB Rabu depan jam 4-5 sore. Dan jangan lupa follow Instagram kami di suaraindonesia.qld. Bye. Warm hills, but it never does. That's 'cause you at war with love. You at war with love.